ayah terdengar, ayah melihat, ayah menjadi sekutansi yang bagian itu sendiri. Bagian sekutansi yang bisa diberikan, lakukan yang sedih, putri-putri, menyediakan, dan salah cinta sekutansi. Dan itu sekutansi. Teman muslim, bila pernah ada di Elbes, bersedia dengan jenna, amitin, di muslim, dan sama dia. Jadi untuk saya, bersedia sendiri. Kalau saya, Kristus,